0: Number one hit music station.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor satu. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
3: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Prambors Indonesia, number one hit music station.

0: Terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pegang. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: This is 24 hours non-stop hits on Prambors. All the hits right here.

0: This is my station. Bramores. Indonesia. Number one hit music station.
1: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
2: Si Kino itu udah berevolusi, Nang. Nang. Kino berevolusi, Nang.
3: Apa?
2: Dari yang life, masuk sampai masuk sampai gini. Gitu doang dia.
4: Iya, yeah, dia udah doang. Dia udah mulai memperlakukan kita sebagai budak ya, Pak.
2: Kita kayak burung.
4: Iya. Yeah. Dia udah menganggap kita bukan manusia. Thank you, Kino. Love you, Kino.
5: Eh, tapi ngomongin soal Jani ya. Kamu kan satu keluarga tuh boleh stop gue beres-beres. Atongnya, ya ampun.
2: Danang.
5: Satu keluarga tuh kan bagus semua suaranya. Aku pernah interview kakak kamu juga yang cewek.
2: Putri.
5: Oh iya. Putri. Hmm. Suara juga bagus banget. Cantik banget, kayak behave-behave banget gitu.
2: Enggak kayak lo ya.
5: Enggak kayak saya, bener. Ah, gimana? Pertanyaannya apa tadi?
2: Enggak tahu, lo mau nanya. Sekeluarga berarti dapat dari bokap lah ya.
6: Apa tuh?
2: Darah seninya.
6: Seni ya, tapi kalau nyanyi almarhumah mama juga nyanyi.
2: Oh iya, iya.
6: Tuh.
5: Tapi cita-cita dari kecil tuh emang pengen jadi penyanyi atau?
6: Dulu nggak tahu sih, cita-citanya nggak jelas, gonta-ganti gitu.
2: Apa aja? Top 3?
6: Top 3 ustad.
2: Ustad. Lu pengen jadi ustad serius?
6: Pengen dulu. Oh, iya. Kayak pas liat, susah ya, banyak yang harus dipelajari.
2: Susah apanya? Iya lah, banyak yang harus dipelajari.
4: Emang lu pikir di waktu di kepala anjan kecil ustad tuh apa aja requirement-nya?
6: Nggak tahu ya, makanya kan masih kecil kan.
2: Iya, iya.
6: Ustadz sih menarik nih. Di depannya kan menyampaikan sesuatu yang keren.
2: Dilihat orang lagi, orang pada diem, orang, dengerin.
6: Iya, dengerin kan, diperhatiin. Oh, enggak deh, enggak jadi. Udah.
2: Oke.
6: Okay. Itu udah baru kenyanyi langsung.
2: Langsung. Oh, dari ustadz. Katanya gonta ganti.
6: Ya jadi ustadz nyanyi ustadz.
2: Oh. Ustadz aja ya. Ah, ustadz aja ya. Ustadz.
1: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.
0: This is my station. Bramores.
7: Indonesia.
0: Number one hit music station.

0: Asia.
1: Number one hit music station.
2: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
3: Gua
2: 196.
3: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
3: Gua bisa sebutin tipe gue.
2: Abah.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
3: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam
3: cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station,
2: Prambors
1: Indonesia,
2: number one hit music station.

0: kopiku. Balik-balik.
1: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
2: Prambors Indonesia, number one hit music station.

0: Asia. Number one hit music station.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pacific Station. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: M-nya bimbingan.
3: B-nya?
2: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya.
5: Punya
4: usaha
5: di mall.
4: Di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking.
5: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu. Peter Parker.
6: Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami
6: dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: Emang ada pesta pora lagi ya?
1: Iya, tahun ini pesta pora balik lagi dan udah masuk tahun kelima loh.
0: Oh iya? Kapan? Terus line up-nya tahun ini siapa aja sih?
1: Nih, catet 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo. Spesial tahun ini ada Brave, King Nasar, Ceylon 7 sama Jirayut dan masih ada ratusan musisi ternama lainnya.
0: Wah, asik juga. Ayo deh kita ke pesta pora.
1: Beli tiket Pesta Pora 2026 cuma di pestapora.com atau loket. Hey!
2: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari?
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari?
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: This is my station. Bang Wars. Indonesia. Number one hit music station.

0: nyenggol tapi ragu.
1: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live. Prambors.

0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
3: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: You know what you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: This is Prambors, Indonesia.
8: Number one hit music station.

0: Malaysia's number one hit music station.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: M-nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret?
5: Yang jadi Spiderman?
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Di mall?
6: Iya.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking?
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu, Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
10: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
11: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
7: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga

0: Prambors. Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Ren.
2: Ya, halo.
3: Nah, dengan siapa ini?
2: Dengan Rizky.
1: Ah, Rizky. Rizky lagi di jalan apa di kapal laut?
2: Di jalan, Kak.
1: Di jalan, oke. Rizky, coba ceritain dulu apa yang membuat lu menghubungi Prambors via TikTok untuk minta maaf. Apa dasarnya?
2: Karena dia udah gak mau ketemu. Walaupun ketemu sudah kayak gak nganggap ada. Telepon gak boleh. Terus biasa video call sehari bisa 15 kali juga gak boleh.
1: Lu video call dia 15 kali?
3: Lu gak ada kerjaan apa gimana, coy?
1: Terus apa yang membuat lu bertahan?
2: Karena gue cinta kali, Kak. Biasanya sehari 15 video call tiba-tiba kayak cuman 2 kan aneh.
3: Oke.
1: Kalau gitu langsung sampaikan permintaan maaf lu. Mungkin ini ada kaula muda temannya dia yang lagi denger. Tolong sampaikan ini, Rizky benar-benar tulus minta maaf. Dan ini nunjukin kalau Rizky tuh sayang banget sama si gadisnya ini.
2: Hai, biasanya aku tahu kamu di mana, Sherlock, Sherlock. Sekarang aku gak tahu. Telepon juga gak bisa, WA gak respon. Aku cuma mau bilang maaf, sudah buat kecewa. Udah, itu aja.
3: Gantung amat, coy.
1: Ini bandwidthnya Prambors, ini harusnya bisa buat iklan loh, Ki. Lu ngomong yang panjang, dikit ulang. Yang panjang. Maksud gitu doang,
2: Man. Sambil bawa penumpang loh. Oh.
1: Ya, lu ngomong dong, Ki, dari tadi. Ya Allah.
2: Empat laki-laki di dalam mobil ini.
1: Mana suaranya teman-temannya Rizky nih, para penumpang, hati-hati di jalan ya. Ya Allah, plot twistnya gini banget. Ganjel lo Rizky emang.
0: Kaula muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
4: This is my station, Prambors,
5: Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: back. Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: M-nya bimbingan.
3: B-nya?
2: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocok kecret.
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya.
5: Punya
4: usaha
5: di mall.
4: Di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking.
5: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu. Peter Parker.
6: Dari waktu lo bangun
3: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
3: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: Pora.
1: Eh, emang ada Pesta Pora lagi ya?
0: Iya, tahun ini Pesta Pora balik lagi dan udah masuk tahun kelima loh.
1: Oh iya? Kapan? Terus line up-nya tahun ini siapa aja sih?
0: Nih, catet 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo. Spesial tahun ini ada Brevi, King Nasar, Ceylon 7, sama Jirayut. Dan masih ada ratusan musisi ternama lainnya.
1: Wah, asik juga. Ayo deh, kita ke Pesta Pora.
0: Beli tiket Pesta Pora 2026 cuma di pestapora.com atau loket. Hey! This is my station. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is my station, Proud Wars. Indonesia, number one hit music station.
1: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
2: Ada respect, lagi yang banting respect, setir. Respect. Banting setir kita dengar.
3: Banting setir ya. Banting setir ini gue lagi alamin sekarang. Kalau banting setir itu dulu gue udah 7 tahun kurang lebih di dunia tour and travel, perusahaan tour and travel. Gue sebagai operasional di sana. Dan di tahun ini gue fokus untuk ngebangun bengkel mobil sendiri. Jadi benar-benar gue keluar dari tour and travel dan gue sekarang lagi ngembangin bengkel mobil gitu.
4: Buat apa kalau bengkel mobil sendiri? Lu kan harus ngelayanin pelanggan. Kalau lu itu mah hobi, berarti kayak Pak Haji Andre punya bengkel mobil sendiri.
2: Masa bengkel mobil yang lain cuma sendiri, ntar yang kasir sendiri, yang ngotak-ngotak ban sendiri.
4: Udah gitu mobil lu mobil sendiri, itu mah namanya garasi hobi.
2: Iya, terus ada lagunya lagi, mobil
4: sendiri, bengkel sendiri, memang si api biru idola para dua bahlul.
1: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
0: This is 24 hours non-stop hits on Prambors. All the hits right here.

0: Terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: 24 hours. Non-stop hit music.

0: Denus, lu tahu enggak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu enggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
1: Gua
0: 196.
1: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
0: Si pansu.
1: Lumba-lumba, Kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh, gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
1: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam
1: cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan Prambors.live.

0: Emang ada pesta pora lagi ya?
1: Iya, tahun ini pesta pora balik lagi dan udah masuk tahun kelima loh.
0: Oh iya? Kapan? Terus line up-nya tahun ini siapa aja sih?
1: Nih, catat 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo. Spesial tahun ini ada Bravey, King Nasar, Ceylon 7 sama Jirayut dan masih ada ratusan musisi ternama lainnya.
0: Wah, asik juga. Ayo deh, kita ke pesta pora.
1: Beli tiket Pesta Pora 2026 cuma di pestapora.com atau loket.com.
2: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: This is my station. Prambors.
4: Indonesia.
3: Number one hit music station.

0: This is my station, Crown Wars. Indonesia number one hit music station.
1: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
2: Apa yang Jan butuh tahu? Kan belum pernah pacaran. Yeah. Apa yang lo pengen tahu ketika nanti punya pacar?
3: Apakah ngapain?
2: Nembaknya atau apa? Oh, bisa diajarin sama Cici Kenny.
3: Cici Kenny, nembaknya gimana sih yang benar gitu loh?
4: Tergantung. Kalau Jan kan tadi sukanya yang cewek-cewek berisik. Kalau cewek-cewek berisik itu, mereka itu sukanya adalah di depan umum gitu.
3: Di depan umum?
4: Iya.
2: Performatif banget dong.
4: Jadi misalnya lu lagi manggung, tiba-tiba aku ingin mendapatkan perasaan.
2: Keren.
3: Gitu Jan. Oh,
2: keren.
4: Kepada cewek yang baju putih, yang kacamatanya rumbe-rumbe gitu.
3: Nah, lu dong. Lu dong, bos. Lu bos.
2: Gitu Jan, lu kayak jadi berarti kayak lu this next song is for you, terus di belakang itu di LED tuh ada mau ngajari pacar aku.
5: Katakan cinta, yu tembak love.
2: Yeah. Terus masuk nih ada tong setan banyak motor. Motor keliling.
3: Karena berisik.
5: Nah, kita cuma horek tapi mati. Lah coba gede lewat dong. Gede lewat.
2: Ngapain dia? Oncap lagi menasehati.
4: Oh, nembaknya di Prekitulan kejauhan kata.
2: Kejauhan ke Subang.
4: Iya, kebetulan tadi si Injan aja jauh tuh tempatnya gitu.
5: Nah, berarti kayak menurut Kenny coba tembak di memanfaatkan powernya Jan sebagai musisi.
3: Betul. Oke, kalau misalnya dia memang berisik tapi dia enggak suka untuk seperti itu di publik.
5: Go public. Misalnya enggak suka go public.
4: Ya udah lu kan udah kaya nih.
2: Amin.
4: Iya. Lu sewa satu tempat ya.
2: Prekitulan
3: sewa.
4: Kan gratis kalau Prekitulan. Terus udah gitu udah lu nyatakan cinta, ada ini, ada kembang api. Dua kayak kembang api.
5: Tapi di dalam ruangan.
2: Kebakar kembang api berapa bentuk ini? Bentuk wajahnya Sule.
3: Itu baru surprise.
5: Itu baru Prekitulan.
4: Benar. Ya, terus suruh bebek-bebek yang di Prekitulan itu
3: bawa, di bawah.
4: Iya, di bawah juga.
3: Oke. Oke, aku tulis itu nanti.
2: Iya.
5: Kamu tulis, habis itu kamu buang tempat sampahnya.
3: Iya.
1: Kaulah muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny. Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live. 24 hours, non-stop hit music on Prambors. Get all the hits right here.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station,
2: Prambors
1: Indonesia,
2: number one hit music station.

0: Denus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
1: Gua
0: apa 196?
1: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
0: Si pansu.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
1: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.

0: Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: This is my station. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is my station, Proud Wars. Indonesia's number one hit music station.
1: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
2: Tora Sudiro, dulu kan kerja di agensi.
3: Agensi.
2: AE dia. Hmm. Terus dia berubah jadi aktor.
3: AEEA enggak?
2: AEEEA. Terus Mas Darto nih, Mas Darto jurusan lo apa Pak, kasih tahu Pak?
3: Gua Information Technology.
2: IT, anak IT. Ngerti komputer juga enggak, Pak Darto minta tolong nepeng.
3: Suruh coding ya, boro-boro kok, kodang coding. Peng, tolongin Peng, ini gimana ya? Handphone gua gak bisa nge-charge. Handphone gua gak bisa nge-charge, saya minta tolong gepeng.
4: Sama gepeng cuma ditiup-tiup.
3: Iya.
4: Nyala lagi.
2: Iya. Kayak gepeng masih pakai tenaga dukun aborigin ya.
3: Ezra, okay. Dulu gue kerja di kantor, sekarang jualan bawang merah di induk, nggak apa-apa.
2: Lah keren kan?
3: Iya, in this economy bro.
2: Malah bisa lebih untung loh, karena lu usaha sendiri, lu jadi tahu hulu ke hilirnya. Kenny apa?
4: Enggak, aku nggak ada banting-bantingan.
2: Oh Kenny nggak ada?
3: Nggak ada.
2: Lurus ya.
3: Nih okay. Gadis sempol, aku kuliah perhotelan, kerjanya finance distributor.
2: Nah,
3: ini sempolnya senang ditampol apa gimana?
2: Tangkis dong, gimana sih kamu?
1: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
0: This is 24 hours non-stop hits on Prambors. All the hits right here.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung
2: kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung
1: yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jelang HJKB 216, Pemkot dan warga serentak bebersih Bandung. Pawai kendaraan hias hari jadi Kota Bandung diganti jampana. Kampanye lawan narkoba melalui Pasanggiri Agung Kawi Sinom. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung menggelar kegiatan bebersih Bandung secara serentak di 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan seluruh perangkat daerah pada Jumat 18 September 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan bebersih yang dilaksanakan sepekan sebelum peringatan hari jadi Kota Bandung pada 25 September mendatang telah menjadi tradisi sekaligus momentum untuk memperkuat budaya menjaga kebersihan lingkungan di tengah masyarakat. Selain itu diharapkan semangat gotong royong yang terus tumbuh di tengah masyarakat dapat menjadi modal penting dalam menyambut HJKB ke-216. Farhan menilai partisipasi masyarakat dalam kegiatan bebersih Bandung terus menunjukkan tren positif. Bahkan sejak pagi hari, warga sudah mulai turun ke lingkungan masing-masing untuk ikut membersihkan kawasan sekitar. Antusiasme warga tersebut menunjukkan bahwa gerakan kebersihan tidak lagi sekedar program pemerintah, tapi sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Kota Bandung.
3: Sebagai sebuah tradisi, satu minggu sebelum ulang tahun Kota Bandung, kita akan mengerahkan warga semuanya untuk bebersih Jumat menjelang kita pergerakan. Tetapi ini juga sebagai persiapan untuk menyambut weekend yang lumayan sibuk, ya ada banyak event di Kota Bandung. Nah ini tentu saja rasanya sekarang sih Jumat bersih ini menjadi sangat ringan karena sudah lewat 20 minggu setiap minggu subuh kita bebersih sehingga kebiasaan dan pembiasaannya sudah berjalan. Saya senang sekali di mana pembiasaan ini sudah begitu melekat di antara kita semuanya untuk berjalan menjadi sebuah kegiatan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, mudah-mudahan minggu depan pada saat kita merayakan hari jadi ke-216 Kota Bandung itu betul-betul gong.
2: Hari jadi Kota Bandung atau HJKB yang sebelumnya dimeriahkan oleh pawai kendaraan hias yang diikuti seluruh dinas, BUMD, dan komunitas pada peringatan tahun ini hanya akan diselenggarakan pawai berjalan atau jampana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perayaan berlangsung lebih sederhana karena sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, para peserta pawai yang berasal dari kecamatan, dinas, dan komunitas didorong untuk menampilkan karyanya secara kreatif pada pelaksanaan yang berlangsung pada 24 Oktober 2026 mendatang. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun ini bertujuan memupuk kebersamaan dengan semua wilayah karena ingin memberdayakan kewilayahan dengan tema Bandung Kota Solidaritas.
4: Kalau di Bali punya ogoh-ogoh yang raksasa, maka kita punya jampana yang imut-imut, tapi tergantung kreativitas. Kita akan lihat siapa yang kreatif, ada kecamatan, ada dinas, ada komunitas, malah. Lebih ke kebersamaan lah ya dengan semua wilayah, karena saya ingin memberdayakan wilayah. Jadi saya sangat menghargai pemberdayaan wilayah yang dilakukan misalnya oleh Camat Bandung Kulon. Melakukan pemberdayaan, dialog dengan masyarakat, melakukan pembenahan dan penertiban wilayah. Itu teh keren pisan. Nah ini sangat saya hargai hal itu. Kemudian juga hal yang sama dilakukan oleh beberapa kecamatan yang lain, ya, termasuk Kecamatan Coblong, Kecamatan Sumur Bandung, gitu. Saya lihat sekarang wilayah sudah mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan hal itu. Karena bagaimanapun juga kalau sampai Satpol PP dan Wali Kota turun, kesana jadi kejam.
2: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi berbagai kreativitas dan bakat yang ditampilkan oleh siswa-siswi SMA N9 Bandung dalam Festival Narmanawa Artafara. Menurut Erwin, semangat dan antusiasme para siswa menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Kota Bandung memiliki potensi luar biasa yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Erwin mengatakan kegiatan seperti ini menjadi wadah yang tepat untuk mengasah kreativitas, kepercayaan diri, serta jiwa kepemimpinan siswa sejak dini. Oleh karena itu, Erwin mendorong para siswa agar semangat berkarya dan berinovasi terus tumbuh di kalangan generasi muda Kota Bandung.
5: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi ke SMA 9 atas acara Narmana ini. Terus terang saja, ini tidak mudah dilakukan oleh remaja, oleh pemuda, pemudi, tetapi saya kangen lihat kompak guyub, solid, ya kami yakin bahwa acara ini tentunya akan sukses. Ada istilah Mahfudun, Subhanul Yom Rijaulgun. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Tapi syaratnya, kun ibna zaman nikah. Harus menjadi generasi di zamanmu. Generasi yang bukan hanya cerdas intelektual saja, tetapi juga harus tangguh secara sosial. Harus adaptif juga secara kultural. Harus kuat secara mental.
2: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pelaksanaan Pokariran 2026 di Kota Bandung diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Event lari berskala nasional yang digelar selama 2 hari pada 19 dan 20 September 2026 diikuti sekitar 16.000 peserta. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, besarnya jumlah peserta turut memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi dan turut menggerakkan sektor pariwisata. Farhan mengakui penyelenggaraan event dengan jumlah peserta besar akan memberikan konsekuensi terhadap mobilitas masyarakat. Meski begitu, pihaknya memastikan tidak akan ada penutupan jalan secara total karena pengaturan dilakukan melalui pengalihan arus dan berbagi ruang dengan pengguna jalan lainnya. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, pengaturan arus lalu lintas akan menjadi kewenangan kepolisian dan didukung oleh Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur kendaraan dan arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui peserta.
6: Sejauh ini peserta sudah 16.000 orang. Jadi kalau rata-rata peserta itu membawa 3 orang aja ya yang mengiringi, berarti ada dampak yang dilakukan 50.000 orang selama 2 hari. Dampaknya ada positif dan negatif. Positifnya perekonomian khususnya wisata berjalan dengan baik. Tetapi negatif nya tentu pengalihan dan nggak ada penutupan ya, tidak ada penutupan jalan sama sekali, hanya ada pengalihan dan sharing. Nah, dari kepolisian sudah menyatakan bahwa kalau ada lampu merah semua ikut berhenti, tapi pengaturan diserahkan sepenuhnya kepada polisi. Kami dari pemerintah Kota Bandung akan melakukan backup, Dinas Perhubungan akan mendampingi kepolisian untuk pengaturan kendaraan dan arus kendaraan.
2: Dalam upaya menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat menggelar Pasanggiri Agung Kawih Sinom. Kegiatan yang memadukan seni budaya dan pendidikan karakter ini menjadi ruang bagi generasi muda sebagai kampanye pesan pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kearifan lokal. Saat menghadiri grand final Pasanggiri Agung Kawih Sinom, Narkoba Musuh Bangsa, di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Kepala BNNP Jabar, Brigjen Pol Sulistyo Pujohartono mengatakan, pemilihan pupuh Sinom sebagai media kampanye karena dinilai paling tepat untuk menyampaikan pesan moral dan nasihat kepada generasi muda. Sulistyo menekankan pentingnya mengoptimalkan pendekatan budaya tradisional yang adiluhung dalam menginternalisasi nilai-nilai luhur penolakan terhadap narkoba. Menurutnya, warisan leluhur ini telah lama diciptakan sebagai sarana komunikasi antar generasi.
7: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak muda adalah Sinom. Sinom itu kata Sinom, yang enggak. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda, agar jauh dari narkobanya, pupuk Sinom, narkoba.
2: Konektivitas udara Kota Bandung kembali menguat setelah Super Airjet resmi membuka layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung dengan rute Medan-Bandung-Denpasar. Saat menghadiri peresmian penerbangan perdana di Bandara Husein Sastranegara pada Jumat 18 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kehadiran rute baru menjadi bukti semakin pulihnya aktivitas penerbangan di Bandara Husein, sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai salah satu pusat konektivitas udara di Indonesia. Menurut Farhan, peningkatan jumlah penerbangan mulai berdampak terhadap pergerakan penumpang di Bandara Husein Sastranegara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bersama Lanud Husein Sastranegara dan Angkasa Pura terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang agar operasional bandara semakin optimal. Reporter Evi Demayanti kembali melaporkan, Farhan juga melihat peluang besar Bandung untuk berkembang menjadi kota transit penerbangan domestik yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi berbagai sektor, mulai dari layanan hospitality, kuliner, perdagangan, hingga pariwisata.
6: Sebulan setelah inaugurasi penerbangan oleh Garuda dan Citilink, hari ini inaugurasi penerbangan oleh Super Airjet di Bandara Husein. Alhamdulillah ini artinya menambah catatan jumlah penerbangan. Jumlah penerbangan bertambah, jumlah penumpang bertambah. Biasanya sehari seribuan, mungkin sekarang sudah mencapai ke angka 2.000-an penumpang per hari. Nah, pada saat bersamaan saya dengan Bapak Dan Lanud dan juga pada Pak GM, maksudnya GM Bandara Husein dari Angkasa Pura, dan Lanud Husein juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap semua infrastruktur dan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Bandara Husein. Nah, itulah kira-kira.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lu lagi ngefoto apaan sih?
1: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
0: Mana?
1: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
0: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: This is my station, Prambors. Indonesia, number one.

0: Back. Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: M-nya bimbingan.
3: B-nya?
2: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya
5: usaha
4: di mall.
5: Di mall.
4: Iya.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
4: Smart parking.
6: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu. Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Wah, panas juga ya main padel.
10: Time out. Minum cheers dulu dong.
9: Segar. Ini ya alkalin ya?
10: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
11: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
12: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
11: Special performance yang bikin merinding.
13: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
11: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Prambors.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke kepolisian.
2: Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all, on Prambors.
8: Indonesia.
9: Number one
8: hit music station.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Kalau muda,
2: kuliah penting gak sih buat kamu?
1: Enggak gitu.
3: Kuliah-kuliah apa yang
2: apa?
3: Cuma pengen ngomong kuliah-kuliah apa yang
2: jadi dia nanya sama pacarnya, kuliah-kuliah apa yang?
3: Ya, itu boleh. Itu boleh tergantung tanda baca memang.
2: Tergantung nadanya kan. Kuliah-kuliah apa yang?
3: Iya, gitu. Bisa.
1: Sampai lupa loh tadi topik kita apa?
3: Gen Z itu cenderung tidak ingin kuliah karena ingin langsung mencari uang.
1: Enggak, kan? Banting setir.
2: Banting setir tadi kita tanyanya.
1: Iya, lu
2: la ilaha illallah. Keris banget radio ini.
1: Coba kita dengerin dulu Fast Silver Bird Alphard Kapten Eda.
2: Oke.
4: Kak Geng. Apa gitu Dennis? Sama Kak Kenny. Saya pernah tuh banting setir dari kerjaan dari IT jadi driver. Sepelebet nih, sampai pelubet pun. Gitu karena IT sekarang kan dulu parah lah, sampai sekarang sih enak-enak aja karena ini udah berumur aja begitu tuh Dennis. Sama kayak Kenny, semangat siarannya dan buatnya thank you.
3: Thank you, Mbak. Ada di jalan.
2: Pejuang keluarga.
3: Ini fighter.
2: Ini dari IT kemudian dia jadi
3: Silver Bird.
2: Iya.
3: Iya.
1: Apa? Jadi lu pejuangnya jangan disingkat-singkat gitu dong.
2: Pejuang gue bilang. Emang gue ada yang gue berhentiin?
1: Ada,
3: ada pejuang gitu. Pejuang keluarga.
2: Pejuang gue.
3: Iya.
2: Keluarga.
3: Kecuali
2: fighter nih, family fighter. Yeah.
3: Kecuali angamaganya kecil tuh.
2: Diam.
3: Okay.
0: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: kegiatan,
1: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies, setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
3: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
4: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas.

0: Emang ada pesta pora lagi ya?
1: Iya, tahun ini pesta pora balik lagi dan udah masuk tahun kelima loh.
0: Oh iya? Kapan? Terus line up-nya tahun ini siapa aja sih?
1: Nih, catet 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo. Spesial tahun ini ada Brave, King Nasar, Ceylon 7 sama Jirayut dan masih ada ratusan musisi ternama lainnya.
0: Wah, asik juga. Ayo deh kita ke pesta pora.
1: Beli tiket Pesta Pora 2026 cuma di pestapora.com atau loket.com. Hey! This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is my station. Tambor. Indonesia. Number one hit music station.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: 24 hours. Non-stop hit music. On Prambors. Play music.

0: This is my station, Crown Wars. Indonesia's number one hit music station.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si Pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: This is my station, Prambors.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Nama stage lu siapa sih, Jan?
2: Nama saya Rizwan Fadila.
3: Rizwan.
1: Rizwan Fadila.
3: Hmm. Lengkap ya nama
2: lengkap.
3: Logonya juga Rizwan Fadila gitu.
2: Rizwan Fadila, ada yang salah, Sisna.
1: Kenapa? Panjang segitu?
2: Enggak lah, di tulisannya Rizwan Fadila doang.
3: Rizwan Fadila.
4: Gue saran Rizwan Prikitiu.
2: Jangan.
1: Kenapa sih?
2: Nanti harus ke Prikitiulan terus.
1: Oh iya.
2: Kan jauh.
3: Berarti yeah. Rizwan Fadila gitu ya.
2: Yeah. Fadila.
3: Kalau di ini.
4: Fun fact nih, Jan ini belum pernah pacaran.
2: Belum.
4: Lah kenapa happy banget lu, Ken?
5: Hah? Enggak apa-apa, bagus berarti fokus karir ya kan?
2: Iya.
3: Darah segar.
1: Yo.
3: Ini kacau deh.
1: Si Ken langsung berburu mode shirt on.
3: Fresh.
5: Tantan tuh gue kayak tante-tante girang gitu loh.
2: Parah.
3: Tapi yang parah-parah kan Tantan.
5: Lihat gak? Tadi pas masuk duduknya sini. Lama-lama
3: dia minggir. Lama-lama duduk di atas lampu sih. Tapi
1: kayak tuyul.
3: Yang mesti gue highlight adalah pas lagu kita habis, gitarnya mulai nih.
4: Belum.
2: Santai dulu.
4: Baru ya.
3: Abang lagi baru lo. Abang nggak boleh bang main handphone gitu bang, coba sini.
1: Lagi ngapalin dia. Masa dia nggak tahu kunci lagunya si Enjan? Lagi ngapalin lagu.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
6: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Yeah, what do you like?
7: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
5: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: This is Prambors, Indonesia.
10: Number one hit music station.

0: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya, apa berapa ya? Gue lupa.
1: Gua
0: apa 196?
1: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
0: Si Pansu.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
1: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak...
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

0: Emang ada pesta pora lagi ya?
1: Iya, tahun ini pesta pora balik lagi dan udah masuk tahun kelima loh.
0: Oh iya? Kapan? Terus line up-nya tahun ini siapa aja sih?
1: Nih, catat 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo. Spesial tahun ini ada Bravey, King Nasar, Ceylon 7, sama Jirayut. Dan masih ada ratusan musisi ternama lainnya.
0: Wah, asik juga. Ayo deh, kita ke pesta pora.
1: Beli tiket Pesta Pora 2026 cuma di pestapora.com atau loket. Hey! This is my station. Indonesia. Number one hit music station.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Stop, gue beres-beres. Kantongnya, ya ampun.
3: Danang.
2: Satu keluarga tuh kan bagus semua suaranya. Aku pernah interview kakak kamu juga yang cewek.
3: Putri.
2: Oh iya. Putri. Suara juga bagus banget. Cantik banget, kayak behave-behave banget gitu.
3: Enggak kayak lo ya.
2: Enggak kayak saya, bener. Ah, gimana? Pertanyaannya apa tadi?
3: Enggak tahu, lo mau nanya. Sekeluarga berarti dapat dari bokap lah ya.
4: Apa tuh?
3: Darah seninya.
4: Seni ya, tapi kalau nyanyi almarhumah mama juga nyanyi.
3: Oh iya, iya.
4: Tuh.
2: Tapi cita-cita dari kecil tuh emang pengen jadi penyanyi atau?
4: Dulu nggak tahu sih, cita-citanya nggak jelas, gonta-ganti gitu.
3: Apa aja? Top 3?
4: Top 3 ustad.
3: Ustad. Lo pengen jadi ustad serius?
4: Pengen dulu. Kayak pas lihat, susah ya, banyak yang harus dipelajari.
3: Oh, ya iyalah, banyak yang harus dipelajari.
5: Emang lo pikir di waktu di kepala anjan kecil ustad tuh apa aja requirement-nya?
4: Nggak tahu ya, makanya kan masih kecil kan.
5: Iya.
4: Ustadz sih menarik nih. Di depannya kan menyampaikan sesuatu yang keren.
3: Dilihat orang lagi, orang pada diem, orang, dengerin.
4: Iya, dengerin kan, diperhatiin. Oh, enggak deh, enggak jadi. Udah.
3: Oke.
4: Okay. Itu udah baru kenyanyi langsung.
3: Langsung. Oh, dari ustadz.
5: Katanya gua ganti.
4: Ya jadi ustadz nyanyi, ustadz.
3: Oh. Ustadz aja ya.
6: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.
7: Seventeen, I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it

0: Terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
2: Indonesia. Number one hit music station.

0: kesalahan sebenarnya kan.
1: Oh, game-nya
0: bimbingan.
1: Hmm. B-nya?
0: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
1: Oh.
2: Atau lo nungguin Kocok Kecret
3: yang jadi Spider-Man.
4: Iya.
3: Punya
4: usaha
3: di mall.
4: Di mall.
3: Iya.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
3: Smart parking.
5: Iya.
3: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu. Pinter parkir.
6: Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: udah, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Yuk, asik yuk.
1: Yuk, ayo.
2: Kopi hari ini sangat.
0: Oh, nadanya sama, nadanya sama.
1: Nadanya enggak berubah. Enggak evolusi nadanya.
3: Aduh, gue jadi pengen kencing.
1: Danang.

0: Ambil kebalik, saja kebalik, kopiku.
1: Kebalik. Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live. 24 hours, non-stop hit music on Prambors. Get all the hits right here.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke kepolisian.
1: Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Prambors,

0: This is my station, Crown Wars. Indonesia, number one hit music station.
1: Denus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis, tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.

0: Pora.
1: Eh, emang ada pesta pora lagi ya?
0: Iya, tahun ini pesta pora balik lagi dan udah masuk tahun kelima loh.
1: Oh iya? Kapan? Terus line up-nya tahun ini siapa aja sih?
0: Nih, catet 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo. Spesial tahun ini ada Brave, King Nasar, Ceylon 7 sama Jirayut dan masih ada ratusan musisi ternama lainnya.
1: Wah, asik juga. Ayo deh, kita ke pesta pora.
0: Beli tiket Pesta Pora 2026 cuma di pestapora.com atau loket. Hey! This is my station. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is my station. Proud Wars. Indonesia number one hit music station.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is my station, Ground Wars. Indonesia number one hit music station.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi, I like the ramen, I went to an Italian-Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Ren.
2: Ya, halo.
3: Nah, dengan siapa ini?
2: Dengan Rizky.
1: Ah, Rizky. Rizky lagi di jalan apa di kapal laut?
2: Di jalan, Kak.
1: Di jalan, oke. Okay. Rizky, coba ceritain dulu apa yang membuat lu menghubungi Prambors via TikTok untuk minta maaf. Apa dasarnya?
2: Karena dia udah gak mau ketemu. Walaupun ketemu sudah kayak gak nganggep ada. Telepon gak boleh. Terus biasa video call sehari bisa 15 kali juga gak boleh.
1: Lu video call dia 15 kali?
3: Lu gak ada kerjaan apa gimana, coy?
1: Terus apa yang ngebuat lu bertahan?
2: Karena gue cinta kali, Kak. Biasanya sehari 15 video call tiba-tiba kayak cuman 2 kan aneh.
3: Oke.
1: Kalau gitu langsung sampaikan permintaan maaf lu. Mungkin ini ada kaula muda temannya dia yang lagi denger. Tolong sampaikan ini Rizky benar-benar tulus minta maaf. Dan ini nunjukin kalau Rizky tuh sayang banget sama si gadisnya ini.
2: Hai, biasanya aku tahu kamu di mana, Sherlock, Sherlock. Sekarang aku gak tahu, telepon juga gak bisa, WA gak respon. Aku cuma mau bilang maaf, sudah buat kecewa. Udah, itu aja.
3: Gantung amat, coy.
1: Ini bandwidthnya Prambors, ini harusnya bisa buat iklan loh, Ki. Lu ngomong yang panjang, dikit ulang. Yang panjang. Maksud gitu doang,
2: Man. Sambil bawa penumpang loh.
1: Ya, ngomong dong, Ki, dari tadi. Ya Allah.
2: Empat laki-laki di dalam mobil ini.
3: Mana suaranya, teman-teman semua?
1: Mana suaranya, teman-temannya Rizky nih, para penumpang. Hati-hati di jalan ya. Ya Allah, plot twistnya gini banget. Ganjel lo Rizky emang.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.

0: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: This is 24 hours non-stop hits on Prambors. All the hits right here.

0: This is my station, Proud Wars. Indonesia number one hit music station.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Ada respect, lagi yang banting respect, setir. Respect. Banting setir kita dengar.
2: Banting setir ya. Banting setir ini gue lagi alamin sekarang. Kalau banting setir itu dulu gue udah 7 tahun kurang lebih di dunia tour and travel, perusahaan tour and travel. Gue sebagai operasional di sana. Dan di tahun ini gue fokus untuk ngebangun bengkel mobil sendiri. Jadi benar-benar gue keluar dari tour and travel dan gue sekarang lagi ngembangin bengkel mobil gitu.
3: Buat apa kalau bengkel mobil sendiri? Lu kan harus ngelayanin pelanggan. Kalau lu itu mah hobi, berarti kayak Pak Haji Andre punya bengkel mobil sendiri.
1: Masa bengkel mobil yang lain cuma sendiri, ntar yang kasir sendiri, yang ngotek-ngotek ban sendiri.
3: Udah gitu mobil lu mobil lu sendiri, itu mah namanya garasi hobi.
1: Iya, terus ada lagunya lagi, mobil
3: sendiri, bengkel sendiri, memang si api biru idola para dua bahlul.
0: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia number 1 hit music station.
4: This is We got more hit music, y'all. On Prambors.
0: Indonesia. Number 1 hit music station.

0: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: This is my station, Ground Wars. Indonesia, number one hit music station.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Gak ada tukar paling lama karena gak ada tukar pepedal lalai.

0: This is my station. Tambor. Indonesia. Number one hit music station.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Prambors. Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Apa yang Jan butuh tahu? Kan belum pernah pacaran. Yeah. Apa yang lo pengen tahu ketika nanti punya pacar?
2: Apakah ngapain?
1: Nembaknya atau apa? Ntar bisa diajarin sama Cici Kenny.
2: Cici Kenny, nembaknya gimana sih yang benar gitu loh?
3: Tergantung. Kalau Jan kan tadi sukanya yang cewek-cewek berisik. Kalau cewek-cewek berisik itu, mereka itu sukanya adalah di depan umum gitu.
2: Di depan umum?
3: Iya.
1: Performatif banget dong.
3: Jadi misalnya lu lagi manggung, tiba-tiba aku ingin menyampaikan perasaan.
1: Keren.
2: Gitu Jan.
1: Keren.
3: Kepada cewek yang baju putih, yang kacamatanya rumbe-rumbe gitu.
1: Nah,
4: lu dong.
1: Lu dong, Bos.
4: Lu, Bos.
1: Gitu Jan, lu kayak jadi berarti kayak lo this next song is for you, terus di belakangnya di LED tuh ada mau ngajari pacar aku. Ya elah.
4: Katakan cinta, yu tembak love.
1: Yeah. Terus masuk nih ada tong setan banyak motor. Motor keliling.
2: Karena berisik.
1: Berisik. Kita cuma horek tapi mati.
4: Lah cuma gede lewat dong. Gede lewat.
1: Ngapain dia? Oncaf lagi menasehati.
3: Oh, nembaknya di Perikit Tiulan kejauhan katanya.
1: Kejauhan ke Subang.
3: Iya, kebetulan tadi si Injan aja jauh tuh tempatnya gitu.
1: Nah, berarti kayak menurut Kenny coba tembak di memanfaatkan powernya Jan sebagai musisi.
2: Iya, betul. Oke, kalau misalnya dia memang berisik tapi dia enggak suka untuk seperti itu di publik
1: gimana? Go public. Misalnya dia enggak suka go public.
3: Ya udah lu kan udah kaya nih.
1: Ya, amin, amin.
3: Iya,
1: amin.
3: Lu sewa satu tempat ya.
1: Perikit Tiulan.
2: Perikit Tiulan sewa.
3: Kan gratis kalau Perikit Tiulan. Terus udah gitu udah lo nyatakan cinta, ada ini, ada kembang api. Dua ada kayak kembang api.
1: Tapi di dalam ruangan. Kebakar kembang api berapa bentuk ini? Bentuk wajahnya Sule.
2: Itu baru surprise.
1: Itu Perikit Tiulan. Itu
4: baru Perikit Tiulan.
3: Benar. Ya, terus suruh bebek-bebek yang di Perikit Tiulan itu
2: bawa di bawah.
3: Iya, di bawah juga.
2: Oke. Oke, aku tulis deh itu nanti.
1: Iya. Kamu tulis habis itu kamu buang tempat sampahnya.
2: Iya.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Tora Sudiro, dulu kan kerja di agensi.
2: Agensi.
1: AE dia. Hmm. Terus dia berubah jadi aktor.
2: AEEA enggak?
1: AEEEA. Terus Mas Darto nih, Mas Darto jurusan lo apa Pak, kasih tahu Pak?
2: Gua Information Technology.
1: IT, anak IT. Ngerti komputer juga enggak, Pak Darto minta tolong ngepeng.
2: Suruh coding ya, boro-boro kodang coding. Peng, tolongin Peng, ini gimana ya? Handphone gua enggak bisa nge-charge. Handphone gua enggak bisa nge-charge, minta tolong ngepeng.
3: Sama ngepeng cuma ditiup-tiup.
1: Iya.
3: Nyala lagi.
1: Iya. Kayak ngepeng masih pakai tenaga dukun aborigin ya.
2: Ezra, okay. Dulu gue kerja di kantor, sekarang jualan bawang merah di induk. Nggak apa-apa.
1: Lah keren kan?
2: Iya, intis ekonomi bro.
1: Malah bisa lebih untung loh. Iya. Karena lu usaha sendiri, lu jadi tahu hulu ke hilirnya. Kenny apa?
0: Enggak, aku nggak ada banting-bantingan.
1: Oh Kenny nggak ada?
2: Nggak ada.
1: Lurus ya?
2: Nih, okay. Gadis sempol. Aku kuliah perhotelan. Kerjanya finance distributor.
1: Nah.
2: Ini sempolnya senang ditampol apa gimana?
1: Tangkis dong, gimana sih kamu?
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
4: Prambors.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Sabrina Carpenter.
7: This is Ella Langley.

0: open. Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Prambors Radio Indonesia.

0: one-hit music station.
1: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi.
3: Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa,
2: apa
3: 196?
2: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
3: Si Pansu.
2: Lumba-lumba kak.
3: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh Gerus, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Papa.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station.
2: Prambors
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: station.
1: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
2: Wow. Ini pertama kalinya ketiga wilayah devolusi, revolusi kali ini. Kok devolusi sih? Ketiga wilayah revolusi Inggris ini mendukung pemisahan diri dari Great Britain.
3: Wow.
2: Gitu.
3: Gila, dari dulu susah-susah disatuin.
2: Kenny ngerti banget nih pasti. Coba
3: pisah dia.
2: Jelasin Ken gimana maksudnya?
4: Ya pokoknya mereka dulu gabung, ya kan? Sekarang mau cerai.
3: Iya benar.
4: Udah singkatnya gitu dah.
2: Ngomong-ngomong cerai nang.
3: Iya.
2: Ada film yang mau kita tonton sih, judulnya mantep banget.
3: Mantep banget.
2: Judulnya Mama Minta Cerai.
3: Aku mau cerai tapi suamiku mau pilih futsal.
2: Yes. Itu the best banget.
3: Best.
2: Aku mau cerai tapi suamiku mau futsal tuh the best.
3: Yes.
2: Sih.
3: Aku menantikan sekali itu sebenarnya tahun lalu juga udah diumumkan tuh pak.
4: Film layar lebar.
3: Film, iya festival.
4: Oh festival.
2: Itu film pendek atau film panjang sih?
3: Film
2: feature film gitu.
3: Feature film deh kalau nggak salah ya. Coba nanti kita cari tahu ya kalau mudah. Tapi itu judulnya aja udah menggugah banget kan.
2: Aku mau cerai tapi suamiku mau futsal tuh the best sih.
3: Iya.
2: Itu kayak nggak usah ditonton udah tahu tuh ceritanya.
3: Ini masalah bentur egonya ini menarik banget.
2: Asoy nggak sih tuh?
3: Asoy dong.
1: Kaula Muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny. Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
5: Non-stop, non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.